Musalifan laki tuyantir takche shibza nangtar. Chamgushib Sofiya si Hopkinsi lalı jilu chikdung gaga gaju kyabge lor. Semung kambi laki zebe chiwujung ta. Deyi zao shibe tepdi yueba kimbashi. Loti yakar ngezu kongtan lentu. Bruce Star tu debatang. Chamgushib Hopkinsi lalı tepdi tajangiki megan. Titu Semung Salifan la ngay chotan kine korsha la pepdip. Ngay ki imu sichir kongki takbar petib nazwa ki chune zhungdam gu chobutin trawa zedi ngay la la nang yungwa shi. Pamyu changsum shibe zhungdam ti la yungmi kongki kyang ngay tang trawar tukchen ma su mu. Chiu chung tang ti yi zao shibe tepdi nang ne kongki zhungdam ga damdi ngay la la yungdi yin shi songchung. Wana taja tepti ngigyu meba ji yinamshina. Chamgushib Hopkinsi laki Burusetar du yuebe kongi kangbati chonghar betiptang chichung la sokbe luchung chibe loktip mangbushik renkong jane chongyongdab. Chiuchungtang teyi zao shibe teptiyang pechi titu nyamdu zongba yinxie chishi songchung. Chamgushib Hopkinsi laki ngay la la nangwe zhongtam tenzu titu ngay la pakcha ji yang xa memu. Wende, zhongtam ki nangdu tunbe ciksar tizu, zechu xenda jiyang mebe chuku nge debu shiki yigi tangwa changba yinyang si. Masi zhongtam xebe nangzu changmu zamiya nge ki mi chen mu, titu nge ki ciksar tizu lo la nge jitub che di. Semu salifan la loa pipchi, nge la tida jishie gyunro nangsi kong la xunin dunyungwa nge ki ke lingyu rangshi. Tuyun hajan rinpyu nangdu tete suyang toke yinne chungme la. Nge su su tete samlu tongyongwa tewe chengmendu. Wende, zhongdam ki cekchor ki nge la subdip chewe pakja xa yubani ajan jume shi. Semu salifan la korsha ne loa pipchi. Nge ki kong la pamyu changsun shibe zhongdam te kor shume. Te gyumze ni kong loa pima tadu nge la ngata kiwo. Fenty Rui Shibe Zhongdam Shik La Nangwe. Nge Ki Yi La Zhongdam Tekona Chan Ne Zhongdam Shenda Changma Dengji Du Songwe Dengji Yin Yang Si. Wendi, Semu Kambi La Ki Zhongdam Te Jam Gushib Hopkinsi La Ki Nge La La Yongdin Yinbada. Zhongdam Te Nge Ki Dengji Du Songna Yang. Tuyun Hajan Rinpu Shik Dechi Telar Yang Nge Ki Yi La Ngam Ngang Shuk Ki Char Yongdab. Zhongdam ti mi xiengi chiba xik yinzhu sanba ni ngay ki nangwe yu lang xar ma nyong. Yisim gyowe nimu teta ki nangdu. Ngay la dongsim changlu dang, tsamchit nanglu cunbe chingyi mangbu xik jorwa dang. Milchik rang piwbe ngay ki zacho lue tupshu cangma tatayang ngar xin ngay ki choksan yinmyo la. Semu kambi la gu ngome chekji zay nangde. Lemar ki sosu zom labu chi jitubne Zhuwa mangpuru tili guima tang rogram topar chi tumngi ri ji ngay la guidib zainayang. Lungten sangpo tini tapar ngungyur chung ma sung. Ngay cuy ti tuynchi. Ngay ki gyo sangki chi du zom jim me pyo jing. Tine sung di ngay rangyun ji cirpung dengi chi u dar. Rangki chi ba tida rang su su chenpa shik mintu ki sim che chi wata. Tuyun hajan rinpu shik nang. Tāna kīmāra chīngyī jītū kiāng. Gābri lūpūrtu ngāngdā lāngne. Jūpa kāngshīk bētīp xiāngki nāngne tūngyō mētī yīmba sēpū mācchūngki pārdu. Ngē kī jūpa tī yāngne yāngdu tēngmāng lūkī yūla. Sēmu sālifan lā kī ngē lā gūtīp nāngsām tēne xā mānāwa tē mātō. Ngē kī zūmyī jīnsām tēnchō chī kiāngsī. Jēsū ngē kī pāmyū chāngsūm shībē zhongtam ti zene tingchik lakba yinla. Tine, ni susu chibe tinge chingyi gashi yangya lakbe. Tita ki chudu, semu kambi laki zomne gushu cheshu yu denshi. Benna, jilu chekdong gyakya gubju koji lu dawa gubi zi nishu gunin gushib ana nosila la piwe chingyi te zisim chundanta. Tsigi jordan te, semu kambi laki zomdan kebar buzamya mindu. Titu ngay ki, pa mi wangchu jibe zhongtam ti jiwe gang yindab.
སྐབས དེར ངེས ཀྱི ཡིད ལ བསམ རྒྱུ དང ཕྲན རྒྱུ ཚང མ སྒྲོང གཏམ དེ སྐོར ཀྱང ཀྱང ཡིན པ ནི ཆིན ཡི ཞན དག མང པོ དང འདྲ བར ཆིན ཡི དེ དོམ ཚམ ཁ ཤས ཀྱི ནང ནས ཡང ངེས པ དེ ངེས ཀྱི ཆིན ཡི གི ནང དུ སེར དོ ཅན གྱི དོན ལུས སྐོར ལ ཀྱི མ ཡར གྱི པད མོ ནི ཤུ ཟིན པས ང ཡི ཁེ དུང སེམ པ སུ ཡི སོ སེན ན མཛེ ནམ པ འདྲ བའི དོན ལུ དེ ནི ཁོ ནས སོ ཤེ སེམ སར ཕན ལ གྱི དཀར སུང གི དུ ཅི ཅི ཡོད པ དང སེམ ཁན པི ལ གྱི ཀྲུང ཐམ དེ ནང དུ དག དག དེ འདྲ སྲང ཅི ནས དག ཁོང དུ ལྷན གྱི ནས སེན ཤེ ནང བ དེ ནི ཨ རི ཝེ ལོང ཙོམ ཁན མ ཧ ལིན ཁ ལིར གྱི རང ནམ ཙོམ རུ གྱི ནམ པའི ཐོ ནས ཙམ པའི ཙམ ཆུང རིང ཆེ ངེས ཀྱི འཚོ བའི ནམ ཐར ཤེ པ ཁོ ནོ ནས ཕུ གེད དུ ཕབ གྱུར དང ཙོམ ཅི ཡང དུན ཅེ ཤུ པ དེ ལིའུ དུན པ དེ རེད སེང གེ ལིན གྱི ཐིང དེ ལི ཅན ཕུ སེམ པ ཡིན ལི ཅན ཇེ ཆུ དང ཇེ ཆུ ནང ཁན ནི ཀ ཡང ལ རེད ལྷན གྱི ཤུ དེན ཇ གོ

0: Brasilia tadi disawa sahre, acik siapa siapa tadi ane kere lesen cuci nampak ane new ne, tapi jeda tu yang cuma supaya kena ni laku lekasus. Lusi itu tulu lugu ne puya ini lah.
1: Nese tu je na.
0: Lo ane ni kere ngaran tu ni mah nampu tu ngaya tatus, acik ni ngaya tatus tak lundi di, tak ni dicuci nak kami ya usung isan. Kata nampak tak lundi nanti, no lima nampak jangan nanti nampak tuju. Yang kena tu cuci je lundi senget lima nampak tu, tunggu mutu ni yang pada kena tu lusi di tuju susunan lah.
1: Ni selo.
0: Lo aneh orang tu lundi nanti senget tunggu lima nampak tu, ane cuci panggil lah cuci baju berapa ni lundi tenja tak. Ini an tuh tiktum ya oke ente je an panggalah di seboti yang tu ya tu jombe minde syukinya lah.
1: Nese.
0: Lo angan tu miman nampak tu cingnya timbir tena tenja dah ini tangga tu nasi ros suya ye an kena ingle jen liktu dah kusul tu jana al.
1: Nese tu jana lah.
0: Lo anak le syua ya nampak le jen kau tunduri.
1: No, sudah jangan kau.
0: Lo si.
1: No. Tidang tuso nganan cui kyu inki dibu yuze lisena shu nan kenki cha zho xing cun si nian shu nye tan ta nan xin sam zhu la shu nye hao jiu bu jian shu nye hu nan cui xiu gui sam zhu nan ba to jian nan shu yin no mu tu dao zhi xin la lisena shu nan kenki sam bu xie ba tidung ha na zhi tu na zhu xu yin lun sam bu kham sam
2: kham sam gai zan zhi la xie wa sam
1: xie wu di li cian la hai shu nan
2: ni ma jie bu yi nan ling nan yin gai la
1: Nyo se lo, nim geb la li se nan chi chi xu pe min dun si ve sung xie di kirang ge su pe an yi nam?
2: Min dun si ve sung xie di tang do gen dan zhi la da gen da wo zhi xi la lung zhi le gong ge le zhi le si yong la bu ye yi le
1: Nyo se
2: Le wo sa ba zhi xi di le xiu jin yi le
1: Nyo se lo
2: Tene Tau jia xiang leng bu chen leng bu ji ve nung xiu len jie dang Nūma xiāng rāla tēngi lē tōgī chāmpa lāne tsēwē nōng shū lēngjē Tōpchā ōkwē chūngdā lāne tsēwē nōng shū lēngjē Jāngdāng xiāng tū yuwe ōma chūngsīrī kī nōng shū lēngjē lī būyē yī lē
1: Nē sē lā
2: Nē sē, tēnē lūngjī kī tēntō lēsē tījī lā tā chūshū kī chūngdā lā Lua jiazhe sonan zhexi la, tu dianwe se la, lua wai wang jian la, denzi li zhu la, xiga zi nye ri li yin bai chung qi ling la, jia li bie ye yin.
1: Nian se la.
2: Nani gan la, su xie zi bu yin zi gan la.
1: A, zhi zi zhi, su xie han chai zhi na hai na, nium gie bu la gai.
2: Se, se, egi, denzi la dang bai, zhexi lo sa singa dang la yin jia li.
1: Listen, look, don't put it down on that, you can give that.
2: Listen,
1: look.

0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཉི་རུ་སར་གུ་བེ་མང་སི་པོ་ནི་གམ་ནི་གུ་ཅུ་གི་ཁ་པ་སར་གུ་པ་ཡེ་ཁ་མེན་ཅེ་དང་དོང་སེན་རོ་ལེན་གེ་ཅེ་ལོ་ཉི་དོ་ཉི་སོམ་ལོ་ཕེ་གེ་ཡེ་ཅུ་སེན་གུ་གུན་དུ་གུན་ཆུང་ནེ་ཆོ་གེ་དུ་ཅེ་ཟབ་ལིན་ཡང་ཅེ་ཕེ་བེ་མེན་དུ་ཁ་ཅོ་ཡང་ཅ་བེ་ཁ་སེ་ཕུ་ལི་གི་རང་ ལག་ཏོ་ཁ་བ་ཡོ་གོ་སི་དེ་ཅིན་ནེ་སི་ཐ་གེ་གབ་སམ་ནུ་ཐ་ལུང་ཅུ་གི་ཁ་སབ་ཡེ་ལག་ཏོ་ཁ་བ་ཡེ་ཁོང་ཚེ་ཐི་ཝེ་ཁི་ལེ་ཉི་ཁང་ལ་ཕེབ་སི་གེ་གབ་ཡེ་ཁ་སབ་གྱ་ཅིང་རོང་ཅུ་ཆེ་ཆོ་ཐོ་ཤུ་ལ་བོར་ང་གི་ཅོ་གུ་ཐ་ཁེན་ཅིན་རང་ཅིན་ལ་བོར་ཤེ་དོན་གེ་གི་ཉི་ཤུ་ཅོ་གུ་ཤིབ་ཅེ་ནང་ཐུ་ཀྲུང་གུ
0: Shurze longsu jene tedong yelam kandir si cho. Kabar taje giga rizhi chiri jigar zi cho.
1: Zadadebe sengen chobolengge gungamsa. Tandalengge ne sengu chokbe lezendini diga penchong lungten nye chile gung pyoge lungten ki sengjur gundu gungchong shibe chiri lezendishi. Mani itingde lezendini rizhi shukhe penchong hin.
2: Sengilengge kamsa. Mani lezendini shukhe digin yi. Tingdi sengjur gundu gungchong shibe lezendina nampu chor jyotion zowe chita ta sengjur gundu. Si nangsi lezen kani chiti shuyu.
1: Sengilege, ngoyla nampu chui jyotion zowe chita jibe nangsin di sengshi nasho.
0: Zonye chige nyamnyong ta becho, dikbu dine chita sebor chi.
3: Sengjur gundu gungchong lezen ki, jyotion zowe chita nangsin.
1: Sengilege, tingdi jyotion zowe chita jibe nangsin nang, ngoyla gochi tu, niwui chongkiri yangwe dadara peke chosin yu si kwebe. Lhasi, benchuru tongpuru tongchuru tongle kewe, gyuglin piwe kor nyeru shukuyin.
2: Longa chen jubshiba go chubbe, jilu nyedo nishu lor, benchuru tongpuru kor tongchuru chukyo gubchul hakzam simbane, longa chen jubshiba jubdiwe, jilu nyedo nyinga lor, kor tongchuru chikdongle kewe par. Longa ring, lhasa tongkir ki byuze towe peke, lorishin, gerim sabar liba tan chumze chenpo tobyu. Nyewe loshe ring tongkir yongki kowa changme, chumze tobar, nge, mi zui bie sam lue kodo ta che che jok bar ngar yi bie bie lu yu ki gen chi kur sim la de ne ki bi yuan bong ta ning ru dian kiong ki tan zam ki de wei chong gil ki yung lian sar ba shik pyu yu yu bup ta dun ba ting rip ki tuen lia ma la la de ne ga si sen zu che ba ta sa chong gil mian zhu kong gar zong do ne bie pion zhong zhu long de lia che yu gong si yu gup ging rin ring nu chun zin lia de dun tu lang zai bie su yip jik bie Sokor Bikchu Nyi Tu Jikdo Gojju Chishindu. Pyeongchang Julong Sangle Chaeyu Gongsi Jikyeb Jingli Xunba, Chao Binki Sargoybar, Mi Ta Chujie Loi Nambie Gojju Ba, Tie Du Mawa Ta Zeta Chewa Sa, Le Jub Kuryu Na Due Mi Goybar, Le Jub Ge Denja Ge Lin Tuba Ma Se, Diri Le Ri Nye Tuanze Hajang Yung Tu Qin Yu, Je Ngo Jue Chieb Shi. Lhasa Chunggir, Pi Gyur Ulin Ge Dang Zou Yi Chujie Ta Zhuri Xunba, Zou Hwa Wei Yi. Lhasa chonggir ki tunyi mechi ki namja nangzhen chibi taze dienbu songne. Sole tenyung jen ta zirsun jen tu chukyur chibar gundi dangwe. Jilu nyedo nyinga lor sole ki pardam gor tungju nyingi dunju tunji ta chizu chokdong gya sinne. Bianjur ki dujan songze gya jya nishu zepsi ta chengju ngupar toru chindi. Sole ki chudu nubu tiwe ngonse tuedu chinyu. Mun rup tu, lhasa gi ju joseng chusing tie gi donwa ta, loa wu cha chi li chowa le, lhasa chonggir gi longa dong gi lu yu ta pi gi gi gyundu qenpo ngay wong. Guangdong ni yongwe gu xip zhong la gi sa gui bar, joseng chusing ta chut dun tan zin chong la riwa le, pak bi gi nawa shik jing gi du ji xie pshi. Nyewe lo xie ring lhasa chonggir gi kenden ring ne gi, nang tun wak dun ding sab che ne, 这位出版哈塞基础塔汤北街我在前部所给昨年南站团队老公地单位人类塔与国团队的主心大国内永热了球队人类及时在塔人类及车在年年特别进入年度年龄的到九百七街及满脚前边人情节日连年南站是哈塞球队车送区图出点国家切过错不塔今天街巴区天
0: 属于初段下半年进的九百吹到科学切过错别牌推动大王尼娜就任西北车站六十四年从过前边罗铁上了吹到科学脱别三条牛仔队不是从尼科有生命期给这希望持续开裂了月普子南边西北塔牛仔脚动开滚地动荡体力来开裂体外忙完哈萨西错不塔萨多别的不切局打不开几个月
2: 제로니도 냥아로 하사 리카게 녜쫌 쳔부 쳔니 타게동 국게 망도 쳔부 타 토괴 제베